Ogan sekal sasa sekal syak tersingkir ke cina barang kuan leh silal. Liban lebal kana Filomena nas ke leh silal cok ere leh le kana cin. Usah ish kli kuan syakhelek upsa matris. Mio mas kistes ucis kuni le syakheli nata kok relis. Ule kana lingka naru cikanak sajuam narus bambal. Nakahili ish kli kuan sajuam reus takuang lirilom. Malebal kana Filomena kuan sa Estepa San Pedro kacha sa Xachalilep lak bomberos voluntarios chiskat librería la fe kulbedes lunes, miércoles o viernes abanan chiruep chiklikutan martes, jueves, sábado aran ekesh roi benis sali kachilre pokola abanan un chalen kuak shaki bonalto kai bonalre liku pasonkesh pokonkesh sale 53 26 39 66 nakachioni kana Filomena pop.

kan sa kalbi kumanes cho cho cho chikulag sirak bali kahak angel abanan na kanung siyak kwerik inishmets e ulikutan na kwan sa likaak blao sa liak Gregorian no abanan han sakal sakal e kwakib reli po Julio reli kwakib skakal skwakokob chiya abanan sa liak kailaw haan anakwan linachan na ilok reli kutanan likanti la kumbat manyalabanan lilis metsew likutan pelekan abanan lipo jogo kuchibekan a abanan kuangko sa likwak saklahu yaskin lejo chi iekan hunke kuangko sa kashilis metsew likanapo fase lunas na kajere kwarto menguante usali chia numenak o mil siento chia manyal. Un saludo para ustedes, soy doña Otilia Sashmosa Laute. Arambi, arancuan li lishepachak li shmetseu likutan anakuan. Abanan tarakchak senge kerik indak echak li pastels banak josh matan inkil shiap linchana palk senge erika. Abanan arancuan jen. Abanan arin kuan. Li nasce li pastel, quali è li pastel? Avicià carambi li pastel.

Salsa lunes. Kuaki pada lipo Julio bar kuangkes anis mata ni siap ceruli. Abanan quién es ese hombre, chen. Pasión de Gavilanes en cana secretaria eran yo che cabin quiero ya estina si creer estina. Abanan se hecho leer chogre timil chaman. Abanan jokan sakal vi como ne chanera vinkir masal hecho le cuain sakal la je casas caspal li. Obana reri aku, abana na kacori nak saya chol rin sa kacos pa na chol lok laham na chal si kumpat yon nak na chal abana na chiri siya na chana shik chiri na chal kusik yon ut kamak biya ni chaka chua majal kumon kwa nak sa kacol kwa nak na kubele kacho abana na kukana karin kwa na serio kera di khunelik na kesh roch peni salisa salira Naknakat yawak, naknakat sik. Kung rev lak chabi labine lak pwede lak kakangel sa kaksok ikawa Oscar Rene Choco. Manyal, jo. Kana esterita Choco, kunelik nabokok kana Olga Choco. Ano na kong sa kaksok ikawa ras. O kan, medyal kan ang kachin na karing kuangko, kumpat. Medyal, panjo sila ikawa Diyos, naknakabi, nakakis kakwil kachol. Awanak mani ko chigan kachik ro ta kakale akya nak kwangkos kakut kachal ka ejis banung kili nak kakos lali us kachal ka eli shrau mi winkil ke shlo winkil ke awanan kachal ka echi atinak si serek achigaran kaman kan na jeman ka tikli kawajos ta na okre pastos chenake pastos chenashok No astos en el cana, usta payak, usta china, aban makana este, achana tos en el que, bayak kamana que este, ole, ya ya nan yemani que en escalto, harin tok sa isulo chlikwa un guancacho. O cana que yo gane, cabeza ya tok sa isaktik makana este, aban ya nan tos en el que. Aban an kuya vi el bombón de Elena, kabik sa comunil.